akosure nu kwe gbaja tondo akpome akonglo tondo akpome ahovi renu perin zin tondo akpome akore nu ga tometi tondo pekon kwe gbodo akpome ton akore nu ga oglawu ahoma de kwe tondo tanwe resu do zobodome akore nu ga ejlo kento ahoma de kwe tondo akpome